Suma-suma kandumi kaitu teman tapi iris pasal burka. Surupai sumah tak kumpanya sepasal mukukuna sumah tak kantas pakai itu tamat tapi nyukan ciwan kati kukuna tami saludapani alabadupani buenos días 17 minutos y las 6 de la mañana mi tukunga kai sumaha tu tamat tapi asacu pakarikungi asacu yaitu Dios kanta cuidar kakambah samarina pi kambah kamita pi kambah wasito pi yaitu Dios cuidas kamanta pagi nispa kai sumah tu tamat tapi nyupaman kati penispa mi saludapani. Bendiciones, buenos días. Sumah katitukunawang mi kumpanyas pakatini kaitu tamantapika.

Dia selepas ini panik guna semua setiap kereta teman tapi kentas pa pasang guna mi. Kuru kuru kuru rima pasión de vina. Kayak semua itu teman tapi itu ke kris guna pura mi. Tanda nak guna ya dios tala bangga pak nispa semua setiap kantar ke guna panik guna. Kayak semua itu teman tapi las 6 de la mañana 30 minutos 6 horas 30 minutos 1400 AM mi. Semua setiap kumpanya sepakatin semua kantitu kunawang kaitu teman.

tapi kena sebab kan asyik kata pagi ni cikmi kan kena tandai sekarang tapi kita minutus ialah 7 de la mañana 20 minutos ialah 7 de la mañana minta kunga kai sumah tetamu tapi kakati cik sumah kantas ke kunata oya cik sepak kampis kantas pah katipa izin acuh kai tetamu tapi.